Nanya apa ya besok? Nanya apa ya besok? Nanya apa ya besok? Nanya apa ya besok? Nanya apa ya besok?